0: selesai. Sudah selesai.
1: Sudah selesai. Ya.
0: Sudah selesai cerita nganggurnya.
1: Karena pagi ini dapat info lowongan pekerjaan.
0: Itu dia. Ini penting loh, Sob.
1: Untuk kerubah hidup tuh enggak perlu lu ke dukun gitu. Ke orang pinter baca tarot.
0: Bener.
1: Cukup dengerin pagi bener.
0: Iya, nanti juga bakalan ada jalannya insya Allah, Sob.
1: Iya.
0: Asalkan ada usaha dibarengi dengan doa.
1: Nah, ini siapa tahu jadi jodoh lu nih.
0: Oke.
1: Karena kita punya info lowongan kerjaan dari Stik Si Mantan.
0: Wah, boleh.
1: Iya kan? Buat tuh yang belum pernah makan stik, mungkin bisa di sini.
0: Apalagi sama mantan, nah ini dia waktunya.
1: Jadi ini dicari untuk kitchen, waiters, bar and bakery,
0: okay.
1: Cleaner, dan dishwasher. Jadi untuk kualifikasinya, pria wanita minimal umurnya 18 tahun, pengalaman F&B minimal 6 bulan. Untuk interviewnya ini di Jalan Raya Kopo, nomor 530 Cirangrang Margasuka, sebelah Jaya Wheels Piring. Senin sampai Jumat pukul 12 sampai selesai. Kirim aja CV-nya ke hrd.pt.anugrah_adangrejeadarje. Susah.
0: Apa? Kalem. Ada rejeki.
1: Kalem ya ini. Adang ini adang rejeki, Bro.
0: Adang rejeki. Itu rejeki adang berarti.
1: Jadi kiriminnya CV-nya ke hrd.pt.anugrahladangrejeki@gmail.com.
0: Oke.
1: Itu untuk Stik Si Mantan.
0: Nah, ini juga kalau ini masih ada di F&B ya, dunia F&B.
1: Oke.
0: Kalau tadi makanan, ini lebih ke minumannya, Sob.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Beverage.
0: Betul. Lowongan pekerjaan terakhir di minggu ini ya.
1: Iya.
0: Buat lo yang suka sama dunia malam, nah ini dia cocok banget.
1: Dunia malam.
0: Dunia malam, dunia gemerlap, cocok banget ini lowongan kerjaannya.
1: Apa ini? Apa? Ini?

0: ਮਾਨਵ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਯੂਸ ਪਾਈ ਨਾ ਹੈ
1: Oi nang dara para mantar pun ke dia san Roni da Roy men yon nanaka ina nanti ngapo ngayu ki kuna pun titik roin kuina nanti kawai ma ke are kuna roko ye ken to ye ha de kina nanti kanwan nam ngai na yo sakai ta kuri ken kai kwasan ka koroi kanwan ana ni mewa ke ipo ken te tan am ka ki bus ina nanti kawai ma ke kota pen wa kini ina nanti te ngapo ngayu Hai pun tim itu nampak ni mahu terai ni kena, wah kena pun bersemayer atar pun, kena pun roro ni dari kena nanti temeruan tengah apa ngayu.

Hati, Devar Lasyen Sobat Hits, beran Kanjar Kaisar. Aduh, gue masih nunggu nih Kanjar Kaisar, kemana nih dia ya? Aduh, apa Kanjar nih lagi beres-beres dulu, ya namanya juga orang sibuk ya. Tapi kalau lu Sobat Hits, pagi-pagi gini biasanya sibuk apa sih? Ada yang bilang kalau pagi-pagi itu gak boleh nyapu. Katanya kalau pagi-pagi buta tuh gak boleh nyapu, karena bisa... Banyak yang bilang dulu mitosnya, kalau misalkan lu nyapu pagi-pagi di teras, itu bisa ngilangin rezeki lu. Padahal mah enggak ya. Kan pagi-pagi lu bersih-bersih halaman itu bagus. Enggak ada kenapa ada hubungannya sama rezeki hilang ya. Ada lagi katanya kalau lu bangunnya enggak pagi, bangunnya siang, itu rezeki lu dipatok ayam. Lagian ayam juga patok rezeki, ya kan? Ayam kan matoknya beas alias beras. Tapi mungkin itu kiasan ya. Karena kalau sekarang kan banyak yang kerjanya sore, yang kerjanya malam. Itu juga rezeki. Jadi gak semua rezeki itu di pagi-pagi. Ada yang pagi-paginya waktunya santai. Ada yang waktunya nganter adik. Ada yang waktunya nganter anak. Semua ada porsinya masing-masing. Tapi memang banyak ya mitos-mitos yang berkeliaran gitu ya. Apalagi di Indonesia. Itu kenal banget sama mitosnya. Ada lagi mitos katanya kalau misalkan lu minum... air es pagi-pagi itu bisa bikin perut buncit. Lu percaya gak? Gue pengen tahu deh, ada gak mitos yang lu percaya gitu, atau mitos-mitos yang menurut lu aneh? Lu kasih tahu deh, sekalian say hi di 0818-221039. Lagian masalah perut buncit, itu bukan gara-gara lu terlalu sering minum air es pagi-pagi. Tapi lebih kepada ya, kalau misalkan pagi-pagi lu... minumnya air hangat itu juga nggak bikin perut lu buncit, minum air es juga nggak bikin perutnya jadi buncit. Yang bikin buncit itu keseringan ceban pertama tuh sama temen lu setiap malam, itu yang bikin buncit.